0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang lagi dengerin siaran ini, aku pengen kasih tahu kamu sebuah informasi yang pas banget buat kamu dengerin sebelum memulai hari di pagi hari ini ya, buat beraktivitas pastinya. Jadi kalau aku baca di alodokter.com, ada banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi mood booster yang ampuh buat mengusir bad mood kita di pagi hari ini, atau seenggak-enggaknya mood kita jadi lebih bagus ya di pagi hari ini. Apa aja? Banyak, tapi salah satunya aku sebutin nih ya, yaitu adalah mendengarkan musik. Jadi musik itu bisa dipakai sebagai salah satu terapi relaksasi juga iya, membangkitkan mood juga iya. Jadi, sebuah penelitian menunjukkan kalau mendengarkan musik itu bisa mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan mood bagus kita. Dan musik juga sering dipakai buat terapi untuk mengatasi masalah kesehatan soal gangguan emosional juga. Gitu, sobat suara. Nah, makanya pas banget nih kamu lagi dengerin aku, Okan Gembul, siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Jadi, selain lagu-lagu enak yang akan hadirin buat kamu, ya, ada informasi-informasi juga, bahasan-bahasan seru juga. Jadi kalau mau dengerin ya, selain di 95,1 FM secara konvensional ya, kamu juga bisa dengerin siaran ini dengan cara live streaming di iswaranetwork.com.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isura Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku, Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Buat hari ini Senin 15 Juni 2026, udah Senin kembali nih sahabat suara. Jadi kembali berkutat dengan aktivitas yang padat, memusingkan ya. Setelah kemarin kita melewati weekend ya. Tapi yang kamu lagi mendengarkan ini, aku kepo dong sahabat suara, sebelum pergi biasanya gimana sih paginya kamu, apa aja yang dilakuin ya sebelum beraktivitas dan berkendara. Apa aja yang dilakukan gitu ya. Kalau aku ya udah jelas, bangun tidur, cek handphone dulu sementara, bentar aja tapi ya, gak usah lama-lama, karena pengen tahu aja berita apa yang lagi up to date atau berita yang keluar baru di malam hari gitu kan ya, di saat aku tidur. Setelah itu aku minum air putih ya sambil duduk, karena memang wajib aku bangun tidur pasti minum air putih sahabat suara, karena kan pas lagi tidur kan itu kayak ada unsur-unsur bakar kalori lah di tubuh kita gitu ya, dan menguap gitu kan, keringet segala macem, jadi kan badan butuh air, menurut aku kayak gitu sahabat suara. Setelah itu ya udah langsunglah ke kamar mandi, dan aku ya FYI nih sahabat suara, nggak lama mandinya sumpah. Jadi langsung ke kamar mandi, guyurin kaki dulu sahabat suara, karena nggak langsung ke tubuh, ke kepala, badan segala macem, karena juga menurut aku otak kita butuh adaptasi gitu ya, dan biar nggak kaget aja nih badan gitu ya. Nah setelah itu barulah ke kepala, kemudian juga ke seluruh badan gitu sahabat suara. Nah tapi khusus untuk di kepala, sampoan dulu nih aku sahabat suara. Abis sampoan baru diguyur lagi sekitar 3 kali, baru yaitu adalah aku pakai sabun cuci muka ya. Jadi buat cuci muka sambil dipijit-pijit juga ya. Setelah itu baru sabunan badan ya. Udah, tahu apa yang aku lakukan adalah langsung BAB ya. Jadi kondisinya BAB dengan muka sabun, badan sabun gitu, sambil sikat gigi. Jadi aku tuh sering banget sahabat suara menyatukan beberapa aktivitas di kamar mandi jadi satu gitu ya. Kayak hemat waktu aja gitu. Ya sikat gigi sekitar berapa menit lah gitu ya. Setelah itu diguyur lagi sampai bersih. Udah, kalau dihitung-hitung sebenarnya gak sampai 10 menit lah maksimal sahabat suara. Udah tuh gitu doang. Setelah itu ya baru segala macam, buka jendela segala macam. Nah yang jadi masalah adalah satu sebenarnya. Bingung milih baju sama celana. Ya gak sih? Sebenarnya ya, menurut aku nih ya, aktivitas di pagi hari sebelum keluar yang bikin lama itu adalah mikirin outfit, sumpah. Apalagi buat cewek-cewek, ya gak sih? Ya, apalagi kalau kamu yang mungkin hari ini bakal ketemu banyak orang. Nah, itu kayak bingung aja mau pakai outfit apa gitu sahabat suara. Setelah itu, ya udah pakai sepatu, tapi aku belum taliin sepatunya karena aku cuma nyangkutin doang talinya, karena kan harus buka sepatu lagi nih di dalam studio gitu sahabat suara. Udah deh, ya. Udah beli sarapan segala macam, siaran gitu doang ya. Ya, yang pasti kita beda-beda nih aktivitasnya sebelum kita berangkat nih sahabat suara, tapi yang pasti sekali lagi semoga hari Senin ini ya banyak hal-hal baik yang jatuh di hari Senin ini. Jadi harapannya adalah dari I Hate Monday jadi I Love Monday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu, Surabaya, 6 dan 7 Juni, Yogyakarta, 13 dan 14 Juni, DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ngaku siapa aja kamu yang mendengarkan ini setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor walaupun salah terus. Apalagi ini kan sebentar lagi kita akan menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar gak cuma dengar dari obrolan temen, kamu bisa menikmati yang satu ini, Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Jadi pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di order terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Jadi dengan download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Suara warga Indonesia.

0: yang nantinya bakal kamu tonton ke depannya ya, biar lebih seru lagi. Nih, jadi yang terbaru Sahabat Suara, udah kemarin-kemarin dirilis tampilan perdana dari salah satu serial Netflix yang terbaru. Tapi ini remake bisa dibilang Sahabat Suara, dan menjadi serial yang yakin banget aku pasti banyak yang nonton ya. Jadi serial live action Scooby-Doo ya. Ini sudah dirilis tampilan perdananya Sahabat Suara. Jadi kalau bisa cek aja di media sosial atau di internet ya. Jadi Netflix udah merilis tampilan perdana live action untuk serial Scooby-Doo. Di mana? Ini sekaligus mengkonfirmasi untuk jadwalnya live action serial Scooby-Doo itu tayang di 2027 nanti. Jadi tampilan ini berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman, dan anak anjing ini diangkat oleh seseorang yang ternyata itu adalah Shaggy ya. Dan bisa dipastikan anak anjing itu adalah Scooby-Doo. Dan kalau biasanya kan Scooby-Doo dulu ya, itu kan benar-benar tampilan-tampilan CGI banget lah ya, tampilan digital banget ya. Nah kalau ini, wah ini lucu banget sih Sahabat Suara ya. Dan serial ini punya judul resmi Scooby-Doo Origins, dan masih syuting juga sebenarnya prosesnya di Atlanta ya. Dan bisa dibilang ini adalah di remake kembali untuk Scooby-Doo ya. Kita tahu Scooby-Doo ini kan benar-benar ditonton banget dulu-dulu Sahabat Suara. Bukan cuma Scooby-Doo, karakter lain kayak Shaggy, kemudian juga Daphne, Velma, Fred ya, itu benar-benar waduh otentik banget ya, sampai kita hafal di eranya dulu Sahabat Suara. Kita akan nantikan nanti ya seperti apa. Yang pasti sekali lagi membangkitkan nostalgia masa lalu 2027 Sahabat Suara, silakan kamu nantikan ya. Apakah akan, biasanya kan kalau Scooby-Doo itu kan dia ceritanya soal hantu menghantu ya, yang ternyata ada kejahatan di situ, detektifnya unsurnya luar biasa banget ya buat menyelidiki ini dan itu gitu kan. Nah ini penasaran jadinya akan seperti apa Sahabat Suara ya, kayak gitu. Waduh, sumpah dulu ya kalau nonton Scooby-Doo, pengen deh punya anjing kayak Scooby-Doo. Pinter, lucu ya, ngegemesin, bisa ngomong lagi. Nah kayaknya gak mungkin ya kalau misalnya ada beneran anjing bisa ngomong. Waduh, yang ada ngacir ketakutan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, aku gak akan bosen-bosennya ya buat ingetin kamu untuk selalu jaga kesehatan ya. Jadi, kalau misalnya not good, apalagi udah berhari-hari, aku sarankan jangan cuma ditolong dengan obat-obat warung doang ya, tapi langsung bawa ke dokter. Itu sih, sahabat Suara. Dan jangan self-diagnosa ya. Ingat itu baik-baik ya. Jadi, mending ke dokter, diceritain, udah paling jelas ya, daripada kita diagnosa sendiri nanti salah ujung-ujungnya ya. Jadi sahabat Suara, ngomongin soal kesehatan, aku pengen kasih tahu kamu, jadi ini ada informasi kesehatan yang pengen aku kasih terkait soal di Palembang ya, dan Sumatera Selatan secara luasnya. Jadi dari sumsel.akurat.co, ternyata kasus TBC di Sumatera Selatan itu melonjak 2 kali lipat, bahkan Palembang menjadi yang tertinggi nih sahabat Suara ya. Jadi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat lonjakan signifikan untuk kasus TBC sepanjang 2026. Jadi sampai dengan 27 Mei kemarin ya, jumlah kasus itu sebanyak 6.699 kasus, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan Maret kemarin yang tercatat sebanyak 3.148 kasus nih sahabat Suara. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa, mengatakan kalau mayoritas kasus yang ditemukan merupakan TBC sensitif obat gitu sahabat Suara. Jadi ada juga satu lagi namanya TBC resisten obat ya. Nah, meningkatnya jumlah temuan kasus ini berdampak pada kenaikan cakupan pengobatan atau treatment coverage di Sumatera Selatan, dan dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Palembang tadi aku bilang ya, masih menjadi daerah dengan jumlah temuan kasus TBC tertinggi. Dan memang tingginya jumlah kasus yang ditemukan di Palembang ya untuk TBC ini tidak terlepas dari kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi mempercepat penularan penyakit kayak gitu. Nah, makanya sahabat Suara, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan terus mendorong kita-kita untuk, nah ini nih, ini poin pentingnya ya, segera periksa diri kita ke dokter kalau mengalami gejala TBC, mulai dari batuk berkepanjangan, kayak udah minum obat masih ya, tiba-tiba penurunan berat badan, demam dan juga keringat malam ya. Itu sahabat Suara pesennya ya. Sekali lagi, seenggaknya udah dapat gambaran ya ciri-ciri TBC apa, dan kalau udah ada di kamu yang tadi-tadi ya, makanya sekali lagi langsung bawa ke dokter aja sahabat Suara, sebelum terlambat gitu ya. Dan semoga aku kasih informasi ini ke kita-kita biar kita lebih melek aja dan lebih aware sama kesehatan kita.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang mendengarkan ini dan terlihat dari jauh, dari kaca mobil kamu, wah ada Alfamidi tuh ya. Aku sarankan jangan cuma diliatin doang, jangan cuma dilewatin doang, tapi langsung belanja juga nih sahabat suara. Dan kalau perlu ya, jangan cuma belanja doang, tapi jadi membernya, karena banyak banget ya benefit yang bakal kamu dapetin. Salah satunya ini nih. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, bersiap-siap, kamu bisa ikutan program GAS, Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga, di mana kamu punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Ada mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin dan kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang belum jadi member, buruan cepetan jadi member ya. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

I Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Emang bener ya sahabat Suara, mencari ilmu atau untuk pendidikan itu gak kenal umur. Bahkan sampai tua pun kita masih wajib lah ya untuk mencari ilmu dan juga pendidikan gitu ya. Nah ini juga sama nih sahabat Suara, yang aku baca dari Instagram USS Fitz, di mana

0: Karena ada seorang ibu berumur 71 tahun yang bisa dibilang ini menjadi inspirasi buat kita-kita nih Sobat Suara. Jadi bisa jadi kamu, kita yang lagi menempuh pendidikan, kayaknya mulai lelah, mulai stuck, pesimis, mungkin bisa jadi inspirasi ibu ini untuk kita lebih semangat lagi ya. Sekali lagi, ibu ini berumur 71 tahun, jadi berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mercu Bakti Jaya dan dalam prosesi wisuda kamu empat di kampus ini ya. Nama ibu ini adalah Yulfiati Ardini, lulus dari program studi S1 Kebidanan dengan IPK 3,55 dan predikat pujian. Jadi sebenarnya ini diunggah di Instagram dari @trefki_rian ya, dimana diketahui ternyata ibu Yulfiati ini lahir di 28 Maret 1955. Di tengah umurnya yang gak lagi muda, tapi tetap ibu Yulfiati ini menjalani perkuliahan di Universitas Mercu Bakti Jaya, Padang, Sumatera Barat, sampai selesai dan berhasil lulus tepat waktu bareng wisudawan lainnya. Keren, Bu, sumpah ya. Ya memang banyak kendala juga nih Sobat Suara, kalau di sini aku baca perkuliahannya pun gak selalu mudah. Selama menempuh pendidikan, ternyata Ibu Yulfiati sempat menjalani 2 kali operasi, tetapi hal ini gak menghentikannya untuk terus melanjutkan studi sampai dengan meraih gelar sarjana. Wow, keren, keren, Bu, sumpah demi apapun ya. S1 Kebidanan, dan fotonya juga terlihat gembira banget nih Sobat Suara ya. Dan bayangin nih Sobat Suara, yang udah gak muda lagi, Ibu Yulfiati ini tetap loh kekeh walaupun udah berkali-kali operasi juga. Gak mudah juga di umur yang gak muda lagi, tapi selesai. Nah, kita-kita nih ya, ya mungkin ya itu stuck, kamu ngerasa udah capek banget, pusing banget ya, ini bayangin ibu ini pun masih semangat nih Sobat Suara. Atau kamu yang kayaknya belum kepikiran untuk ambil S1 misalnya, kayaknya kerja udah tapi pengen sih, tapi nanti aja. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga ya. Kalau pada akhirnya memang apa ya, ilmu dan juga akademik ya, pendidikan itu gak kenal batasan umur. Jadi kejar terus.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pasti. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Belanja apapun ya di hari ini, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja, karena selain ada promo-promo, ini juga ada program seru nih, namanya adalah GAS, Genggam Hadiah Seru Untuk Sekeluarga. Tapi ini khusus buat kamu yang udah jadi member ya. Jadi yang udah jadi member Alfamidi punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi caranya mudah banget, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah akoin dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, yang belum jadi member buruan jadi member ya, karena promonya atau program ini yaitu masih berjalan dan kamu bisa dapetin promo-promo lainnya juga ya. Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya karena itu lebih penting, lebih urgent dan juga dangerous sahabat suara ya. Apalagi kalau ini terkait soal musibah atau bencana alam nih sahabat suara. Nah jadi ceritanya ini aku sempat lihat di Instagram, di mana ada sebuah video yang beredar yang intinya ada bapak-bapak yang keluar dari rumah ketika momen sedang terjadi gempa. Nah bapak ini keluar dengan kondisi pakai handuk dan muka badan segala macam sampai kaki ya, itu masih dipenuhi sabun mandi. Nah ini gimana cerita nih sahabat suara. Jadi ini aku dapetin informasinya dari edisi.co.id. Jadi ternyata ini memang terjadinya di Senin kemarin-kemarin ya, 8 Juni 2026, yaitu adalah ketika terjadi gempa besar mengguncang wilayah Manado, Sulawesi Utara ya. Dan sebelumnya ini gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang sebagian wilayah Sulawesi Utara sampai memicu kewaspadaan warga akan adanya gempa susulan ya. Nah kepanikan ini semakin terasa tadi video yang beredar nih sahabat suara, ada bapak-bapak lah ya kita bilang yang lari menyelamatkan diri dari dalam rumahnya setelah terjadi gempa tadi. Nah tadi yang viralnya adalah karena dengan kondisi pas keluar rumah dengan andukan badan juga masih dipenuhi sabun sampai kepala memuka juga nih sahabat suara ya gitu. Dan ini berawal dari unggahan Facebook ya dari Syahril Lihawa dengan caption gara-gara tanah goyang dia langsung lari dari kamar mandi gitu sahabat suara. Nah momen ini membuat beragam reaksi dari netizen karena emang ya momen peristiwa yang tidak biasa gitu kan. Dan ya wajar lah sahabat suara ya, kita lagi mandi atau lagi ngapain kayak kalau terjadi gempa ya harus keluar rumah gitu lah sahabat suara. Dan netizen juga memaklumi itu ya, karena prioritas utama adalah keselamatan diri gitu sahabat suara. Walaupun memang gak dipungkiri ada lucunya juga ya, karena kondisinya masih lagi mandi gitu loh sahabat suara. Kasian banget gitu loh, maksudnya kayak takutnya nih ya gak kelihatan apa-apa karena muka juga masih sabunan gitu lah sahabat suara ya. Tapi wajar kok ya, kita gak usah jauh-jauh deh sahabat suara. Aku aja nih pernah waktu kejadian emak aku teriak nih ketika ngecek nenek aku yang udah tiada, udah meninggal dunia. Aku aja sampai gak cebok lagi loh, padahal lagi BAB itu posisinya, sumpah. Tapi tetap disiram dulu ya gitu sahabat suara ya. Jadi intinya adalah tetap ya dalam keadaan apapun, kalau terjadi apalagi musibah, bencana alam, keselamatan jadi prioritas ya. Itu penting banget.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pasti. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, berakhir sudah aku akan ngemul siaran buat hari ini di suara seru ya. Dan yang pastinya juga kamu selamat menjalankan aktivitas ya, selamat melanjutkan aktivitas apapun. Jangan lupa buat minum air putih yang banyak, kemudian juga gerakin badan kalau sepertinya pegel ya, duduk terus. Jangan lupa lihat yang lain juga, jangan ngadep komputer sama handphone terus sahabat suara. Dan juga yang paling pasti penting juga adalah jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jam 11 nanti boleh kamu juga dengerin nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh follow media sosial Iswara. Pokoknya di mobil kamu atau dimanapun ya, jangan lupa radio nyetelnya itu Iswara aja ya. Oke, kalau gitu jangan lupa juga buat streaming. Selain di 95,1 FM secara konvensional, bisa dengerin juga di live streaming iswaranetwork.com. Aku Okan Gemul pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Wah, gak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 12 siang aja ya.
1: Kok kesiangan? Udah jam makan siang kalau segitu.
0: Soalnya kalau siaran pagi-pagi tuh rasanya betah banget gitu, gak mau berpisah dari sahabat suara.
1: Kinos, lagu lama lau Kinos.
0: Asli, tinggal 2 menit lagi nih, udah jam 10.
2: Besok siaran dong, besok ya.
1: Kita harus bikin polling sama sahabat suara. Apakah tomorrow better kita broadcasting or not? Broadcasting.
0: What is broadcasting?
1: Siaran.
0: Oh, siaran itu broadcasting.
1: Enggak tahu sih aku ngasal aja. Broadcast. Iya.
2: Oh, ya udah siaran so sampai jam 12.
0: So iya.
1: Siaran sampai jam 12. Kan ada Kakak Ibnu ya tomorrow ya.
2: Oh,
1: iya.
2: Tomorrow Ibnu night.
1: Oh, tomorrow, iya kan kita mesti gantiin Beryl ya mas besok tuh.
2: Nah,
1: oh,
2: iya, pilihannya mau, iya, siaran pagi apa malam?
0: Enggak, dua-duanya sih.
2: Pentingan.
1: Iya, tomorrow kita bakal broadcast or not nih?
0: Kita akan memberikan yang terbaik untuk sahabat suara yang pasti. Itu dia,
1: iya,
0: intinya itu.
1: Siaran sampai 11.59.
2: Tapi kalau saya tiba-tiba lu siaran sore lucu sih pak.
0: Sama siapa? Berdua?
2: Iya berdua. Lu gak dari pagi Ibnu nih. But biasa normal pas malam.
1: Kan ada Kajil sama Kakak Reza.
2: Kak Reza kan sore.
1: Lah kita kan siaran.
0: Tapi Rabunya gue siaran pagi lagi
2: yang
0: pak.
2: Yang nginep lah.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan samain gue sama lu.
2: Kok gue lah.
1: Iya kak. Tadi mau kasih tahu kayak Oyo yang deket sini di mana gitu.
0: Dia gak main Oyo.
1: Apa?
0: Ini?
2: Eri room.
1: Sama lagi sepemikiran.
0: Eri room. Ya udah sahabat suara, udah jam 10 berarti waktunya Kino sama Gina untuk pamit. Tadinya mau kasih tebak-tebakan tapi udah mepet banget nih.
1: Ya sayang sekali.
0: Karena bentar lagi kita akan relay ya.
2: Ya.
0: Relay langsung ke Amerika ya untuk reportase Piala Dunia sahabat suara.
2: Enggak dong.
0: Hari ini kayaknya kita banyak ngebahas tentang Piala Dunia ya.
1: Karena memang kan kita radio kita kan ini sekali sporty sekali.
0: Sporty banget. Iya. Si paling paham dengan Piala Dunia.
1: Iya, tentu.
2: Karena semua Piala Dunia milik
1: Allah.
0: Kinos Gina pamit, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: 9 kota kita sikat langsung sahabat suara di hari Senin kejepit.

iklan yang pasti menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman saya ya, shout out untuk Anton, yang dia ternyata walaupun memang kalau di apa ya adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya, ternyata karena Anton ini sangat anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru tahu.

bunga-bunga yang ada ya. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

Anda semua dengan Karena Ku Sanggup yang menjadi lagu perwakilan untuk hari Senin ini. Terutama untuk yang di Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Ku Sanggup semoga sanggup karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya. Karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini, coba cek lagi untuk sosial media ya. Coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silakan.

Mungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, Dodo Harahap akan balik lagi. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kesempatan. Lo juga bisa tukar minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Jujur lagi di kantor, pegangan dulu sahabat suara ya. Udah ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih?

berprosa dengan tegar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Siang-siang mendung enaknya makan apa? Makanya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih? Kayak nasi, terus ya lauk-lauk gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816

di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Facebook juga, tapi siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 0816 114 1014.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nah, untuk sahabat suara yang di Jakarta, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasi. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap di 1 jam terakhir nongkrong bareng. Kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya, di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis ala. Sesaat lagi setelah Samsons dengan nafasmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum yang namanya ngurusin yang berhubungan dengan sertifikat tanah? Karena ribet banget. Ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ada, ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di iswara.network @iswara.network yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan abang, kita nih, abang. Guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu. Ada the one and only Bang Joko Anwar.
2: Yeay. Halo selaku teman-teman semua.
0: Vokalis di sini.
2: Vokalis.
0: Asik.
2: Vokalis.
1: Congor.
2: Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang yeah. Jeffrey.
2: Ya, yeah. gitaris.
0: Ya.
2: Jeffrey Nulis. Tagalung tuh.
0: Hah? Tagalung. Iya. Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Kan? Lebih menjanjikan, Bang. Supply MBG. Enak banget kalau orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
2: Yes.
0: Nah, deketin, Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai Mas Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliat ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
2: Pendi, coba.
3: Pendi.
0: Minta-minta semua cuy, ITB cuy kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
4: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua.
3: Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
2: Gue nunduk banget maksudnya.
4: Jongkok. Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama-sama di ITB, sama-sama Fakultas Mesin.
0: Mesin.
4: Ya, dulu
1: FTMD lah kalau sekarang ya.
4: FTMD.
0: Oke.
4: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata ada duitnya nih. Kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti Bandung, ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
4: Kita di
1: Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya.
1: Sudirman.
0: Saya cotai aja. Taunya Bandung Dago doang.
1: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
1: Udah enggak ada.
0: Oh, udah
1: kebakar.
0: Kebakar ya. Oke.
2: Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, guys. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
2: Lama lah pokoknya.
0: Lah,
2: mau salah.
1: Ya, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak exactly. Berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
1: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi, ketahuan tua-tua kan ngomong tensi. Ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life. So itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
1: Dan pertama kali lu melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih. Ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lu stres? Apa lu dari jam 3 pagi?
2: Oh, emang jam 8 malam nih lu bangun.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba. Ali Profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini, Bang?
2: Dulu kita nggak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya ya. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus dan kita by the way masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
2: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak O'Hara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment. Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan.
0: Belum dituntaskan.
2: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita gak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Jadi, serem yang ngomongin udah mati dengan ceria.
2: Jadi kita yaudah kita bikin yuk, kita bikin cita-cita. Akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang kan di Indonesia kan kita bangun-bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
5: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar, Ali Profesi, enggak ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
2: Single ketiga. Album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya, 5 pagi. Yeah. Nah ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
2: Tahun ini.
0: Bulan, oh langsung di dari tahun ini.
2: Bulan April. Ya.
0: Oh,
2: kita memang dar orangnya.
0: Dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi, yang ceritanya tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
2: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
2: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini.
0: Acceptance.
2: Acceptance.
0: Menerima ya. Yeah. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu akhlaknya. Oke, teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
2: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana. Dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Jadi bukan cuma bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Terutama dalam, ya kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita ingin merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya. Terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu. Musiknya sangat sinematik dan ada somber itu apa, kesedihan ya. Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
2: Yes.
0: Jadi,
2: yes.
0: Nextnya Sudah Kuberi Terima Kasih lagi next ya. Mau lebih powerful.
2: Sudah Kuberi Maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is yang musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
1: Ada. Kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue, ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lo dibully atau lo menjahati orang atau lo menderita itu something yang permanen, lo nyangkut di kepala lo, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
4: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan apa namanya, itu lahir dari doa setiap hari. Doa
0: lebih religius yang ini.
6: Ternyata ya, diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
0: Ustadz kita.
6: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
4: Jadi konon katanya konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustadz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu, baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Kalau Bang Irham,
7: kalau saya ngeliat ini sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
0: mungkin bumi ini ya.
7: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang ya?
6: Paling gede mah ngapain kaget ya,
2: terang ada yang belum.
0: Padahal punya banyak cerita tentang itu. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
7: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Yeah. Mainin kata-kata jagonya tuh. Yeah.
2: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana. Orang enggak dengar apaan.
0: Dia paling ribet musiknya kalau dia.
2: Joko.
0: Okay, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, kayak musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release, dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
0: Radiohead,
2: cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita. Kita bikin dengan our own taste.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu. Nah,
6: itu dia. Udah berapa umur kau? Jangan kau bilang kau abang-abang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
0: Keceplosan.
6: Dodo. Nyamar kau. MTV.
0: Enggak
6: dulu.
0: Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak yang jadi bareng-bareng.
6: Ada yang bareng, ada yang terpisah.
0: Workshop
2: di rumah dia nih.
0: Ya,
2: kita bikin studio jadi-jadian gitu.
7: Secara notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah, baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Ya, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
6: Kagak ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu Dodo cemana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
0: Ada ngeri-ngerinya
6: kayak di WA grup. Ada batalin acara di luar mana segala macam.
0: Oke.
6: Ketemu kau dong.
0: Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain. Asal jangan ada suara loncengnya ya. Takut ya. Oke, Mas Joko sebagai Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi nggak atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudah Ku Beri Maaf ini?
2: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film harus dimulai dari sesuatu yang personal kan, sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personelnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
0: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
1: Urban struggle sih.
0: Urban struggle.
2: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
0: Ah, iya lagi.
4: Kita semua sebagai WNI.
2: Problema ini enggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
1: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
2: Betul. Udah punya hutang.
0: Naik nyolek dulu, guys.
1: Naik bis kota susah.
0: Itu. Iya lagi.
1: BPJ.
0: Mau naik nih 10.000.
1: Nah, lo. Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
0: Iya, floating.
2: Naik lagi sekarang KPR.
0: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-film Bang Joko?
2: Enggak ada,
0: tahu ya. Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa biar kita bantu ini jadi kalau teman-temannya.
1: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitasnya. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act, how we
4: chemistry
1: di musik ya.
0: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
1: itu. Gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
6: Makasih. Dianggap temannya, makasih.
0: Dia diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main games tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai keceplosan. Karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Sesaat lagi Sahabat Suara setelah Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026. Dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali.

0: Suara Norwegia gak ada
1: ya? Suara Norwegia. Sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar ya. Tinggal tuh yang enak tuh yang tertata rapi, Norway ternyata. Jadi buat sahabat sore mau kabur aja, Norway.
2: Kabur lah.
1: Selagi ada umur, kabur lah. Selagi gak ada tanggungan, kabur lah gitu ya. Oke, okay, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 pagi ini. Ada lirik yang kuat banget. Di lagu Sudah Kuberi Maaf, semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang.
0: Yes.
1: Rhyme banget. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
2: Yang personal tuh, yang bikin tuh itu.
1: Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Asik.
0: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi yeah, setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau nggak gue laluin semua itu, gue nggak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal.
1: Gitu. Oh gitu. Seberat itu mau pulang dulu?
0: Oh berat kali, karena naik ALS aku, kau tahu. Naik ALS 3 hari.
1: Antar lintas Sumatera.
0: Hari pertama masih bau minyak angin.
2: Hari kedua
0: udah bau
2: muntah.
0: Hari ketiga udah macam-macam loh.
1: Udah gitu harus turun dulu makan biar ngelurusin kaki.
0: Betul.
1: Aduh. ALS itu ya. Masih ada gak ya ALS ya?
0: Masih lah.
1: Oh masih ya?
0: Masih.
1: Oh, lewat lintas timur tuh kok sekarang.
0: Iya, iya.
1: Iya, lewat Lampung kesana. Iya gak? Sahabat suara yang di Medan ya?
0: Pernah.
1: Pernah. Zaman SMP nyusul bapak, ketinggalan karena harus ini. Ya, itu emang, ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
0: Yeay. Bang, jangan belok-belok kali bang. Pening kami di dalam ini.
1: Itu benar sih ya ampun. Wangi minyak angin inang-inang memang itu gak ketolong ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
0: Kalau aku malah merasa kepinginnya musik videonya bukan aku yang bikin. Jadi supaya gak, supaya ada interpretasi lain gitu. Karena kalau misalnya aku bikin, kita bikin aja nanti sore gitu juga. Gak ada, nanti sama aja kayak film aku kan. Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya bisa lah, adalah berbeda rasanya gitu.
1: Ada.
0: Mau kok bikin?
1: Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
0: Geracin ya, geracin.
1: Geracin, lebih keril sih ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan. Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen recordnya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
0: Santai kita semua.
1: Ini pelarian kita kok dari rutinitas.
0: Gak ada ya, perfeksionis sih.
2: Santai.
1: Santai semuanya. Yeah. Tapi yang paling rewel kayak, kurang nih. Ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya gak? Ada
3: itu pas? Jeffrey.
0: Yeah, oh. Jeffrey.
1: Yeah. Bagian...
0: Tapi nggak nyebelin, nggak sampai nyebelin.
1: Nggak sampai. Oh ya iyalah, udah yeah, udah bisa ini.
2: Ya, maksudnya nggak bikin berantem lah jadi kalau tengah
0: vokal.
1: Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini apa Bang Jeffrey yang ini sama ada yang bikin kayak bisa melebur semuanya itu.
0: Melebur kita menerima, dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik, kita nggak pernah ego. Kita nggak ada ego.
2: Itu
0: nggak ada ego. Nggak ada ego, yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Ego nggak ada.
1: Ego Purnawan nggak diajak. Ego Purnawan nggak diajak, entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak nggak ada.
0: Pagi itu kan masih.
1: masih, masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya, selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah enggak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti reta adanya kita tikam-tikaman takutnya pun ya. Jadi kita break dulu. Ada enggak kayak gitu, Bang?
0: Enggak ada. Ya, ada. Kami kompak ya,
1: Mas.
0: Aku dulu enggak bisa makan, mereka yang kasih aku makan. Aku dikasih tau enggak apa? Kepala ikan lele.
4: Ingat banget.
0: Makan dikasih sisa kepala lele.
4: Marut ikannya ikan kakap, berarti ikan lele ya.
0: Kepala pula.
4: Kepala yang enggak ada dagingnya sama sekali. Bantok semua itu.
2: Enggak, karena dia pesen nasi doang. Mampunya dia mempesan nasi itu.
1: Ada, Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
0: Enggak, di kantin juga ada.
2: Kantin juga. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
0: Terus nunggu kuah kalian.
2: Nunggu kuah.
0: Kuah kau udah
2: habis lah.
0: Buat aku lah ya sisa gitu.
1: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu, guys. Ada titik nolnya rupanya ya.
0: Jadi enggak pernah kita
1: enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
2: Exactly.
1: Oh, satu kosan bareng dulu.
2: Enggak.
1: Oke, enggak ya.
0: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
4: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
0: Ketahuan orang tua juga deh.
1: Aku masih floppy.
2: Sama
1: dulu. Floppy transisi ke USB.
0: Iya.
1: Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke, Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
2: Diri sendiri.
1: Ah, kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
0: Itu juga.
2: Nah, karena lu gak lupa apa yang nyakitin hati lu.
1: Aduh.
2: Itu gak bakal lupa di kepala lu. Permanently. Ya. Cara move on-nya pun susah kan. Jadi kalau lu gak harus kebesaran hati lu sendiri yang nerima dan memaafkan.
0: Kita gak ketemu orang lain.
2: Gak ketemu.
0: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari, di setiap saat.
2: All the time.
1: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
5: Iya. Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin, atau kita kok bisa masih berbuat salah dan ngecewakan. Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
1: Wah, ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya, guys.
4: Udah nampak tuanya.
1: Ini untuk sahabat suara yang kayak Ago yang lahir tahun 2000-an ke atas nih, kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh. Udah harus lebih bahas apa ya. Bagus, guys ya. Oke, selanjutnya menurut abang-abang nih, memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan? Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah ya udah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang nggak bisa hilang?
5: Iya, berdamai.
1: Wah, karena emang luka nggak bisa hilang.
0: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Nggak dipikirin. Karena ada orang punya luka kan nggak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
1: Sekam itu buat adik-adik Gen Z.
0: Bara.
1: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah, itu bara. Agak susah kadang-kadang ya, karena mereka elektrik.
0: Oh, dia nggak tahu.
2: Nggak tahu bara.
1: Iya, coba Goy, naik mobil belajarnya manual apa matik?
6: Disuruhnya manual.
1: Bagus. Bapak kamu masih bagus ya, masih sudah kata-kata lamanya. Durhaka nanti bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
2: A Copy of My Mind kalau gue sih.
1: Langsung nyebut
0: drama.
1: Nah, drama.
2: Serius gue suka banget sama film yang itu. Gue karena dia, gue memang suka hanya film dia paling top itu.
0: Slice of life maksudnya. Slice of life drama. Mengikuti karakter orang.
2: Iya,
0: jadi
2: itu
0: cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
1: Kalau tokohnya cewek atau cowok?
0: bisa semuanya, cerita.
1: Bisa semuanya.
0: Semuanya. Inklusif sih kita.
1: Oke. Okay.
0: Kita inklusif.
1: Oke, baiklah. Bisa semuanya.
0: Semuanya. Inklusif sih kita.
1: Oke. Okay.

0: banget gitu kalau misalnya ada alarm-alarm R&B. Ini toh kita terakhir Sahabat Suara, kalau baru join ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih, ada 5 pagi musik. Mm-mm. 5 pagi musik, coba
1: musik
0: saya.
1: 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya, masih belum nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridgingnya udah kebaca berarti. Karena kan masuk ini ya. Nah, yang ketiga ini seperti apa sih, kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana, After the Bell itu berarti cerita garis besarnya apa, Bang?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya, di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah, lulus sekolah. Ketika lu in the bubble, where

0: your parents, your system, feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lo hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lo harus hadapin itu. Itu, that's the point of the song.
1: Oh, berarti lo kira setelah lo lulus semua akan baik-baik saja dan lo akan dapetin apa yang lo mau. Ternyata enggak gitu. Susah.
2: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
2: It's after the bell. Ya.
1: Oh, itu maksudnya.
2: Itu. Tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang gak pernah, ini benar, lagu ini benar, yang gak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Hah, dalam sejarah beli kasur beneran, kasur kan kalau kasurnya jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua, udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur dalam sejarah nggak pernah kepikiran, hah, beli kasur nih kita. Iya, beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan?
2: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu ya karena kasur sebenarnya ya, sahabat suara ya. After the Bell, okay. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya, di tahun ini, maksudnya di tahun ini
3: masih,
2: karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik
2: banyak kali ya, kayaknya nggak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh, ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi itu ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
2: Rilisnya bulan per bulan kah atau dua mingguan? Kayak tabloid dua mingguan.
4: Ya, kemarin per bulan. Tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjarang.
4: Lebih jarang.
2: Ya. Jadi jeda Indomie 2 bulan.
1: Kayak anak SD bagi rapot lah.
2: Catur
5: wartal, men.
2: Wartal. Buat yang relate, catur bulan. Cawu. Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya sahabat suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah semua di platform musik.
1: Udah semua.
2: Ya.
1: Okay,
2: mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin physical printer
2: dalam apa paling ter apa ya,
1: semua kita vinil, kaset.
2: Oh iya, vinil juga
5: rencana gitu ya.
1: Iya.
2: Kebayang sih ini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
5: Wah, itu enak ya.
1: Nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
2: banget. Vintage banget. Itu namanya jarum audio teknika udah harus diganti ya.
1: Jadi hearing problem.
2: Noise-nya kebanyakan.
1: Bukan urban problem.
2: Noise-nya kebanyakan. Oke, Bang. Ini untuk 5 pagi sendiri. After the Bell. Dari masing-masing personil. Siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch. Wow. Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu
2: apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke, dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
0: Reality punch you in the face, man.
2: Ya, langsung
1: lima, boleh 5, boleh.
2: Boleh. Reality punch you in the face.
1: Iya.
2: Oke, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini, apa namanya? Optimism.
1: Mm-hmm. Optimism.
4: Tuh. Optimism, simple, and move on.
2: Move on. Yeah.
3: Kalau saya sih 2 kata, wake up call ya.
2: Wake up call. Bangun lah after the
3: bell. Untuk memenuhi.
2: Oh ya, wake up call tuh. Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
5: Cheers. Dari liriknya keren banget.
2: Learn to love
1: the fight.
2: The fight.
1: Karena kita akan berjuang terus kan.
3: Belajar mencintai
1: perjuangan itu.
2: Nah lo. Asik. Okay. Semoga sahabat suara ya. Sudah ku beri maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
2: Itu bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Jangan dia kait-kaitkan tentang.
1: Itu sebenarnya vocal director kita.
2: Siapa?
1: Tanya Dita Putri ya.
2: Oh, Tanya Dita Putri. Ya. Benar ada. Udah valid ya. Bukan ada sisi horor yang enggak. Bukan. Katanya gue geter katanya. Bang, terima kasih sudah main ke Iswara ya.
5: Thank you.
2: Ditunggu single selanjutnya, balik lagi ke sini ya.
1: Yes.
2: Oke. Okay. Thank you banget. That's

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang mendengarkan ini dan terlihat dari jauh, dari kaca mobil kamu, wah ada Alfa Midi tuh ya. Aku sarankan jangan cuma diliatin doang, jangan cuma dilewatin doang, tapi langsung belanja juga nih sahabat suara. Dan kalau perlu ya, jangan cuma belanja doang, tapi jadi membernya, karena banyak banget ya benefit yang bakal kamu dapetin. Salah satunya ini nih, jadi buat kamu yang udah jadi member Alfa Midi, bersiap-siap, kamu bisa ikutan program GAS, Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga, di mana kamu punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Ada mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfa Midi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfa Midi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah akoin dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang belum jadi member, buruan cepetan jadi member ya. Informasi lebih lengkap, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: Hanya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Gas Genggam Hadiah.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ngaku di sini kamu yang sedang mendengarkan, siapa aja yang setiap musim bola tiba-tiba bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan temen ya, kamu bisa menikmati yang satu ini. Piala Dunia Viva 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 1614 soal apakah kamu termasuk kategori yang JOMO atau FOMO di tongkrongan?
1: Ini gue mau nanya dulu sama si siapa namanya ini? Aku, lu kenapa gak percaya gue? Tadi lu mungkin lu gak percayaan gitu, gue ngomong gitu.
2: Ya gak apa-apa sih, karena kan cuma kayak apa ya tadi ya soal Kafara ngomong. Kalau misalnya penyiar ngumpul terus gak diajak langsung kayak ya gue sih cukup tahu, cuk tahu.
0: Atau mungkin itu kaitannya.
1: Lagian kan itu belum pernah terjadi.
2: Iya.
1: Apa udah?
0: Tapi aja nggak tahu ya.
1: Aduh. Iya. Anyway, tadi kan kita udah nanya ya sama sahabat suara. Kira-kira kamu tuh FOMO apa JOMO?
0: Yeah.
1: Ini ada Andra nih. Halo Kak Farah, kayaknya. Yes. Gue sih kayaknya tim JOMO. Dulu apa-apa harus ikut biar gak ketinggalan cerita di tongkrongan. Tapi makin kesini gue sadar kalau gak semua ajakan harus diiyain. Kadang lebih milih istirahat di rumah atau ngerjain hal yang emang gue suka. Dan ternyata hidup tetap baik-baik aja walaupun gak hadir di semua kumpul-kumpul. Ini tuh rejeki tau. Punya circle yang ngertiin
0: ketika
1: lo gak ada di samping mereka all the time gitu. Tapi ya udah gitu.
0: Dan itu tetap temenan dan kalau ketemu juga asik-asik aja.
1: Bener, dan tadi kan gue bilang ya, kalau gue tuh sempat gue cabut duluan ya, gue capek gitu. Paling nanti besok atau lusanya kita ketemu lagi terus lu tau gak dia cerita ini gitu.
0: Oke, okay. Oh maksudnya ada bahasan recall-nya tuh ya.
1: Iya, tetap nyampe gitu. Okay. Apa yang diobrolin tetap nyampe. Aku cinta circle-ku.
0: Tapi bener lo bilang itu rezeki karena gue sekarang berada di satu circle yang emang low maintenance tuh nyaman banget, boy. Iya, tapi mungkin
1: enggak percaya.
0: Iya.
1: Aku cinta circle-ku.
0: Oke, cinta circle-ku.
1: Iya, positif sekali.
0: Iya, emang harus gitu.
1: Ya emang lu tuh belum kenal gue aja, gue. Ya sahabat suara, yuk kalau misalnya punya cerita 0816 114 1014.
0: Let's go.

0: Suara Jakarta. Suara santai.
1: Cuman bareng Gio dan Reza.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: menciptakan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan paling bawah katanya. Iya.
1: Benar, gue sih setuju ya. Gue juga setuju kalau Bu Nani akan mempertimbangkan MBG ini akan difokuskan ke 3T. Gue setuju banget itu. Kalau 3T tuh ya. Kalau misalnya sampai MBG ini dikhususkan untuk ke 3T, gue mah dukung, sumpah.
0: Iya ya.
1: Ya harusnya kan begitu kan, 3T dulu baru yang Jakarta gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. 3T. Mantap.
0: Tapi sih so far ya sejauh ini kita bisa lihat sih kondisinya seperti apa gitu ya, banyak juga yang merasakan manfaatnya. Jadi gue setuju sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Media asing karena enggak di sini aja kali.
1: Iya, coba
0: deh rasain langsung di sini.
1: Rasain MBG-nya.
0: Enggak, rasain langsung situasinya. Jadi pasti kritikannya lebih banyak.
1: Iya. Iya, lebih banyak, terus pas makan, buah apa yang paling manis?
0: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: secara santai mau pulang.
1: Iya, gak kerasa banget tuh, tau udah jam 7.
0: Jam 7 ya. Gua mau beli bunga, mau beli buah buat istri gua. Lu mau ngapain abis ini?
1: Gua abis ini mau ketemu temen gue. Ada keran-keran baru percuanan asik. Yang berpotensi akan terbuka nih, Ja.
0: Ih, sukses ya.
1: Iya, amin ya. Kan besok juga tanggal merah, Ja.
0: Bener banget. Selamat tahun baru Islam buat yang merayakan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan Agoy selamat merayakan.
1: Iya.
2: Semua Islam.
0: Loh. Iya. Agoy merayakan.
1: Iya benar. Kenapa?
0: Itu sensitif banget sama gue.
1: Harusnya kan lo bingung bener deh. Kak gitu aja gitu loh gue.
0: Iya.
1: Masa kayak ngegas. Ya kan gak ada apa-apa.
0: Astagfirullahaladzim. Gue bilang terima kasih di grup aja nih. Iya. Sampai sekarang gak dibaca coba.
1: Ya ampun. Kemarin gue juga lagi bilang thank you terus gak di reply.
0: Ya ampun.
1: Baru hari ini lagi tadi.
0: Ya udah deh gue mau.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan ceki SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kunci Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kunci Suara.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya,
3: ya kan. Nggak mau kelewatan kan.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Menggantikan Beryl Rasandavi yang lagi cuti, Dodo Harahap menjadi teman malam kamu sahabat suara untuk 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekend-nya? Kalau saya weekend-nya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di-cancel. Libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Tahu-tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya nggak berani kan, minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota Penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Napak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali, karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla. Yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke refund, yaudah deh. Turun refund. Nah ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah cukup intens, yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya, iseng nih si anak ini nih, mbak boleh dong kalau gak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh gak bisa pak, gak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular. Iseng nih, iseng aja, emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Gak bisa, kata mbaknya, gak bisa maaf ya mas. Oh ya udah oke, refund deh gak apa-apa, refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah, oke, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make kris. Yo, gak bisa dong mbak. Kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa. Karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih. Teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop. Maaf banget, tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin, 65 ribu doang. Dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja. Karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya 65 ribu, tapi nextnya mau nonton yang harga 75 ribu kan harus nambah 15 ribu top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah. Sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: Wake dengan Malam Indah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap dan tim Beril Rasan Davi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS, berani terbuka sama Beril. Apa sih? Iya. Berani terbuka sama Beril. Oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampe bunyi. Siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Oke lah tante. Dodo Harahap yang menggantikan Beril. BTS berani terbuka sama Dodo. Tadi gue udah sempat cerita kalau gue sempat marah-marah sama staff bioskop karena refundnya bukan uang ke saldo gue tapi ke aplikasi tersebut yang dimana nggak bisa gue pakai lagi selain ke situ kan. Jadi gue akan terbuka soal minta maaf hari ini tuh kayaknya susah banget ya. Gimana kalau sekarang kita untuk terbuka, saling terbuka untuk minta maaf atas kesalahan hal kecil aja yang susah banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45, gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju enggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beril Rasan Davi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita.

0: Dan ada satu obrolan sama, dari siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indoakustik itu ada 5 pagi. Salah satunya vokalisnya adalah sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai, Hiskia di Jogja Concat. Condong catur, is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok, belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti gak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is nanti tujuh dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Kok masih ada orang di studio ini, benar nggak kalau nikah itu deadline-nya nggak ada jawabannya kan?
1: Nggak ada.
0: Nah. Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara. Mau minta maaf sama saldo sendiri, Dok, belum bisa mengisi rupiah karena seminggu gak ada penjualan. Oh, lu jualan handphone online ya. Jadi itu Firza ini pernah cerita juga kalau dia tuh setelah kegiatan terakhir itu setelah resign gitu, dia jualan handphone secara online. Ya gak apa-apa Firza, kan kalau seminggu kan masih ada minggu ini, masih ada minggu depan. Jadi ingat sama salah satu shout out dulu untuk Miun ya. Teh Miun tuh pernah bilang temen gue, kalau lo sebagai affiliate, ada dua sifat yang lo bisa terapin. Yang pertama, lo boleh lelah. Yang kedua, lo gak boleh nyerah. Jadi, buat Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Dodo Harahap masih gantiin Beryl di Nongkrong Bareng Malam. Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru selalu dengerin adalah Jingga dengan Tentang Aku. Masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali

Kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan, masa lalu yang pahit, dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udah hanya ya air mata ya. Coba ya, sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau gak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no, ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya sahabat suara ya. Dan yang terakhir Manchester by the Sea tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari kelima film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816 114 1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, Noah version di Iswara Suara Warga Indonesia.

Sesi potret dari Enel featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang, Okan. Udah main, thank you. Gimana kabarnya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya. Dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah sekarang saatnya mau minta maaf ke siapa, karena apa? 0816 1141 1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasandavi yang masih cuti ya. Nando, hai Do, mau minta maaf sama orang yang pernah dekat kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan gak merespon, dan minta maaf kalau ternyata belum bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, karena bisa jadi lumer lo. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket gak berubah lama-kelamaan perasaannya jadi asing.

0: Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan

Tamasya di angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasandavi yang cuti di Nongkrong Bareng Malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo. Bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu backsoundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maaf karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi, wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah punya hubungan cadangan alias back burner ini yang gue gak ngerti. Pokoknya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Oh iya, dia lagi ngetik. Kita tungguin nih cewek ini menyebutin, oh sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please perasaannya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lu bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lu jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa, kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku Okan Gembul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan hari ini pas banget nih di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal merah libur nih ya, atau bertepatan dengan libur nasional memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Jadi hari ini kira-kira mau kemana? Gak kemana-mana, gak apa-apa. It's okay istirahat di rumah gitu ya. Paling ada keluar pengen nongkrong, boleh juga gitu. Atau malah gak ada libur, kerja seperti biasa. Sama aku juga kok nih, kerja juga temenin kamu ya. Siaran. Sambil beraktivitas berkendara di pagi hari ini. Yes, ya pastinya gak apa-apa. Kamu gak sendirian. Pokoknya aku hadirkan lagu-lagu enak buat pagi hari ini. Plus informasi-informasi dan juga bahasan-bahasan lainnya yang bakal kita obrolin ya. Boleh juga dengerin siaran pagi hari ini selain di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di